0: Kasi yam yo kasi ya pasi ya pelu kami ila.
1: So so aso kikut asing itu am ini sanding itu am erina sotit cebo erina kita tan imma ila. Ya.
0: Sunat itu dok pan?
1: Nikku pan itu dok pa. Kamu nom misi.
0: Takkan na.
2: Nodah suat sin dok kasi si mangit yang sumi. Kuna erina dok kasi si mau kasi nao.